Ayah hene, ayah hene, apa? Mese osa hene Kristo, omani desu. Ayah hene, ayah hene, efisa na.

anoti na usoro imu anoti na weti imu anehuru wansami yu wabade anu israel fwane se de kai zayo konfobi kache yase tunyumu maye ewa yena atuna anyuma yatuna mifiri

anuntu na osore imu anuntu na weti imu anehuru wansani yo wabade anu israel fwane se ya kai zaya konfobi kati na yasa tunyumu mayhe ya wayena tunyumu anyumu ya tunyumu.